boya kanila kandi angu mbangundai akanila kaini mokwari bulu boya kanila kandi angu mbangundai ofila kimbulu kwa leko